0: jemaro
1: muje monu di ubeda lur anona pede alur jokora obani rida kalmo kabiru kwa emperano doken alur chow yae
2: aya wanu biri wana madeo burbe biye kunaja kurye

0: Aya.
1: Ini mah kira di wode kata lah dah kalau kau nyonge kun aja. Kuri ya.
2: Ini mah kira di wode kata lah dah kalau kau nyonge. Dagar bolu loja. Bila wing. Ini mah kira di wode kata lah dah kalau kau nyonge. Dagar bolu loja.
0: Dengar lah ya.
2: Ni muje yini nduji di wodi manu yigwa emongo muje porole ujale tini di wote anu amie jikara nekio muje odoka luor alur mwole
1: aya olengiti ipodok dakatalo medyo
2: olengiti dakalo homedyo olengiti dakalo homedyo ni muje jina uru maya kodala ananu itunga inchoji di wote.